Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima wa abli al-hilma sayya wal amal as-salih allazi yukammilu al-amal lin khadati al-ujur wal masalih bi tayyib al-jizbu inni salih

Hibar batas nyuna yonen ba fatunam ken manu ko deg kerang Madina. Hibar batas